0: We jejak me karus kala tinamit jejak anila kama.
1: Ali ko magaliban.
0: Ah, manje sa kwe na tinema kera diara.
1: Na tinema kera sa tinamit.
0: Manje sa kwa sa ito lehil.
1: Ito sa kamo sa kiyopor at hindi ka kamari.
0: Ah, o, smakan na siya. O, sa kwa. Tocarán San Fernando Chal, na telemba Gerardi. Uli ka usi at inagchikis la o komanes. At inagchikis ani kabyo mal alu.
2: Hello.
0: Kecha. Alang King, chana kwa bingilaran, anila kawakwa. Ayo
2: art
0: ini
2: sebenarnya
0: art itu dia toyak juga art saja ada punya Fernando Chan Rusyo lali kalimal kaunak chaal mga chaal karuli chaal ko manes chaal ko nak mga di katibel kacek chal kacek karang kisit mare sa skawa kuy kunak kunak di sus chaal ilok lang chos chaal ilusi lali chos mga San Fernando chaal Jali Fernando jadi ses ke babanan di chaal li nokosikan di chaal Anak kuih belah langking maya. Kau nak langking? Wei aku kan kacau nak kuih tok lah spiral. Tos kakek dari tali kabio malah oh lah Guatemala lah ralcos lah alta berapas lah kecil. Di resila di juam kual akhiru sekulti kangkil sepanak nak kosteng aji stawas jalal kau nak hokan ucan ru kuangkosa lihonal ain. Launa sa chiku kumanes di karuna ko si kawres sa kwili ka na di katiwan. Kaya ka na kwan bajal mong ko si tos palip tam malaki tos palip sa kwili ka chak et siin yan. Yan kachere chuno makeri kaos lang kes. Balak na pali mo lam lini ke kolomin de le katinamit akwang kep sa di parki ni kes kubli chakra. Kwan lahev skak ayro kik Kwan eob skak ayro kik Kwan humay chia Kwan kik Kwan kwaklahu skak Kwaklahu chia Kwan kikip aran Udlao lak eksi Joko sta kengkile Nak joko riba haru chia Roki ke Wale katinami chanu An bayak li Lin ako kosla ko akerchi. Kasi ko. Maya. Nakter ni kyo lin nge. Nakter ni kyo kes. Yal baro terak ok sapot. Kaut nak ni kikieles. Kaut. Kuek angela kira terak muko kokan tanak. Maya. Yaman la o kerchi. Ano yak lin na. Narawa kwibya kachos na. Wanak la o la kerchi. Kaya kachap ke. Kausep la. Sakit kuing banyak. Ajar ning ulain di lakep ning komon. Unak ning ulain ning kalebal mo kona kopi. Mare na kulak ko chenak so polo pa naman man. Chenak so. No llegamos al desarrollo integral chingep sa kasinat. Kauch panat. Paya mani tachak yal distita kwe chukokan. Banyak. Tarak tisya kwe chaman nas. Nas Johnny risingkil na pajik sa ispe. Uto nas Jerry medyalo kesilal to kauslak to nalepak uto kapas. Chanro kwan kwan na kwan. Maya. Chanro kwan kwan na kwan. Kaunak inka nike kachek rak wisa kalhokan rak. Kaunak inka ang gechalte iske ilik alebalain telak sulok ok ale blikokal. Kaya rin na teok si Solok. Katak lang kaya si Solok. Ah. Kaya ko sa kalan si Kalibal. Aring kung kaya likos ka. Literak Solok. Kakya kaya si Solok. Singkata ke kanawe, singkata sa lo. Panaking kage rak-rak singgiru le kakaus le tanale, bahan no le sintere sa chilo le. Utrogan ng kache kumunes, kaksi kuku akechi, ni kalaw tes kuku akechi. Kisa chaku le siya chakakwe lana la chakwa barbina siya rikin la atiko, datsa na kwa kakwa. Rikin la atiko, kwang rikaro akwa kwa, nakakol di ka chakwa rin. Mayal kwa chin, na chin. Matukad si kreka na chin, midan di chope, sa shkawali makilal. Mayal akaki akwe kwa ye, takaki, numan akumila akwe, otra akral po, sinin, kutsyalta. Bar tayak sa kaanak kumanis. Mayal pa. Takati namit, kwan sa nipari. Kwan kapimali, japan, ani, inikikipre sa nipari. Ogana kemana celi resida le kacu amil kot tenamit kual na balas enyom cen abang kuan di seili nati kelacak na bal okom cia moko moko toheta na bal okom cia stik lahik cak le kabeni kot tenamit manya kemana cel como pueblos originarios udikina kacu udnaka Eras kuch kakwilal bajal kib si kibel kib rena klao arin taka taka koslas bens ben kwa mandan linak na kible ka leka na kajagwa mukotyalin ta si kwan si kwan si kwan kajag kwan aran aram peteng aram belisi kwan kes kalis ning kadro ocho trisis kaunis Otaran na chinga na cheman na ya. Utok na pasman na kwan na bli shikil. Kuin ka bli joke los grandes sabios nye malak los. Es pa ay ko yeli ni ke silo kris. Los teólogos disponilan ni ke pas bruchan rus es pano jak. Kung silah

ingin na Usman ek na Usman si Japan lao arin ni kalu joko an si pala ana ajan jan na pi amajan eh kama kajak kajak li komon is el kajak tukuru maris koran eh marel is nah barki kwan tik mengko kwalta na ele aping os koran os es onak le kakomon si etuk ting kaciri nah kwe ah serabi Ayas kos kajingjeli karu kwanderan uslok ah ukau nak slok banyak kwan sioon si desan kwan karuna sioni kwan karuna roy beni maya oga nak kwe di nasieli rati ni dios nak ligesun nasie koho ni kwe ngaran oksik angela kiaban kistau lipuak sen kis kepim salispen uchiran kos kajingjeli karu kwande ut kislok ni nakehan lah ejaren ka kispas ka ut nak kislok Lak e chale ingo kikulak na chiribal karulis pio mal kwa naranchan man. Kahwin na sinaw na kwan is chos, ito is kachi utingan, sinaw na karan na kwan ni rusilal, moko akhela na kiskachis man na kwan is pio mal, japan ingka na kulak, ingka na pekok chingo man yan. No es karwa. Utro ka na kiskachi, ut kitsali hon, wal kaskas ka ut kisino. Hoka na kwi bayak li kasilal komanis, to pekok. Kapas akrele kana kajukwa banyak hati nang ko cekis ilmak sen sali oship reli po Oktubre reli 1492 kikulon ni Mak Cristobal Colón narin abanan kostaus penguaran El Salvador sen ko benchos di kostaus abanan aniyep cekliro cipen Aru cak kau siapa? Mare lah Cristobal Colón mare us banyak les kau siapa ni cokep cak ciri semua kohokan. Mana? Utkohokan tu kan aku, tu kan aku nak balik beli kacau nak masuk di nukot ane saru kep lah Cristobal Colón nak aku. Cina us nengkes kocekku, cina us nengkes kete, naik aku cina us aku ayer ini. Kamu akan sil banyak. Pero mokon na katofish. Mokon mo ko

Bukan sekali kau mana semua kau angkat serang kau angkut kumpat kau cikarin cenera mingkil masa lecul. Awan anak saya sekolah ke harap lah sampai rokaca sekolah sari santin mis. Udah aku anak suke sari roco cak yo cicen aku kau suan gelis kaisna. Awan anak bantu sile kawajos kau mana bantu sile kau angkat Ako na liatinak, yung ngatya liatinak, nento doatinak sila sila karo choko chak ribal. Sila karo choko chak spere singki. O kwa ko yung katya, nako atinak, malak na kat serekik, malak na kat kutsok. Likin liko ni mal, ko chinal aksa kiwami, aksa kweka. Akyo chikutung, akyo chirepok manyal. Abaran ni laes eskulak salisan tilmis kabilisan tilmis laorin salir radio mana? Awanan ni kabilikaru tilisang Mateo kalahuchol na nakhlirok komanes ilman salikuibs kakal toh salioslahush kakal. Marquez Cholop Chacu Chanluna Kawa Jesús Nash Maya Nashke Nak Chacuac Chishunile Lichoke Chetakengere Maya Leske Rabi Karo Kishiri Padre José Salivier Nestioche Atinak Chirishakoye Chirishlinale Bain Karuba Karuna Stika, Karuna Shachali, Pat Kalkira, Kulak, Jesus, Rikinikau, Shan Mayal, Abanan, Mama, Mashkana, Malak Chandru, Linale, Bainche, Manak, Kwanakwak, Kakwinakila, O, Kakwinakake, Saak, Malak Chandru, Guru Namare, Kakwi, Nasi kacol ciris li saj pach oleh li na ilman na rancana. Inka kili kas langwa, inka kili ka. Jaban kitam, jan kitam. Ut nawal ke kwak, nawal ke yut ki ilain rekak. Muja ke ilain na kabla kucak ka. Wajal cingka kikewan sa akheb di kokan jan. Abanan ko kan kumanes lirati ni kawayos ni narak. Ko kasiya ko chal aan ya ko. Kisiel kawa pare ya kwanak lao sa kunak lik angel kasiya ko tan chal kumanes kasiya to soko sa kunak lik angel. Kasiya lao ko apes kun sil mening kasiya kwanak pan kulak tisik. Sana lespal li okepali bentali kasi sa arin cak kacak sa yon chamel ko haus kosik ko yal koko kakang kacan na kwa kacik kacan na sham kacan na pom li kakwa katakal kwasi li kakwa us na kopak usa kacan kiri magkasi kan cakos kaya kwa kaya kwa kakosak mi kakosi li karun kaya nashkam kaya hong hong ganyan. Ucian ka kereta nak lekak kui toh na elain cak banyak mana kau kalda tas kau banyak. Ucian banyak cik kau kan kui gigi kolman salikutan na an banyak. Tiap angka cik lah oh kacik lah oh kui kalda nak kacok kui toshik banyak ceris na ka kereta kacik lina eh kacik lekana mare. Kacik cik kau kin ka kacik lina le mare suka sakuna klipabang banyak. Awanas kula garan. Nak sakai cak Kristiana, sekam cak Kristiana Shell, uzat Kristiana Shellan, banyak muko muko kacak lau kaip oh kacak kaip oh nak kosak Shell, ak kaip saik ak Kristiana nok tasiri bikin Shell. Ukun sekali na Usman kacak tu kan aku na anak yes kamlis Shell kena banyak yes kamlis lish kalau sekolah nak yes kamlis lish kakao. Menjani ke sekek lis kakau, cianin ke kulek lis lis na akhli li li ha de li kakau, lis los, lis los. Orang ke cina ke cina keng, mana cina tu menjadi. An kun de talilah kui di kong, lisan ruah kui lak eksi, mana lisan ruah la oh ak aina kocak,
atis panungkil anak kabirin sa ni Santilo. Manya. Anas siya majanak, tis punil dyan, ay dyal kay kuak. Manya. Makakuling ka kay kuak. Manya. Abaran, eh, hokan ako eh. Kota kwe chako nakaan ni akwe na pek sa Spenihab. Yan Spenihab na hilinak ti si kwa ye cha ko ni mu chenge bare bare. Kaya siya pre si siya ba. Aut kawa kesus koko koko kes. Kere ches mesu kwak la ini chan. Chaban lah pero ko na kati an ni kwal es kwal. Na siya nagtulan mayal kaya koko naklarabi na kani Jesus. Ah, jan majal koko kaje kuit sa kalja na klatar kakwa kana bin cikulak aku kentim bet sa sebenya. Oh, jan kawa Jesus kim kim belum kim bicina tawa. Ur anak kui koni na kaje komo na sinabal sut la o nakil jan jan na kingkach ah mayal o na kaje lain jo kentim sekta sa nomuti Jesus cengo. Alain inta kali Jesus, anin ta kali Jesus koni ng kaje ng kada kali Jesus. Jaman na kanila Jesus na shpano likaw lichak. Aran na katiyala o ang linta tindake. Jalban na o klikasyo. Jalban na nagpipan diskacho. Jaman ni lilingka no ko siracha. Lika kareru linaraw de sin relika kung siya kalil malakrika kristyanil. Chirek ang gila raw kaan. Mare kacik laat na kulak ceku teng amare sat kulak setenekan. Mare ran sa siang lahong kapal aku ite sekarut honti jokat kaput jokat sekaran. Ani na toko ka aku matok bila maja. Aya. Anan maja lang ngece utli le kong ngece kuan nak sale sale kahong kapal lao ceka konilo na ko kulak sale ermit sale tehok. Rabingiran yang kau tiap masa kasar shonalil cik rak nak nak mans kot besingkil malah nak naun mans kal rek asingkil aran nak naokli kasih kong kemalah Pedro. Maja si anak angkis kui baris di chol si anak li Jesus nak jerek kau nak sekui balah chol. Por qué dudaste chenleo? Awanan anak kerek alike. Ya nak kerek rek angkil istibenak. Kaya may anak og si Bek sa liha, awanan, ut og si Sobek. Ut ho ka nakikiri ko nak iwan na cho. Ho ka nakwi ko manes, salik angkel, ho nga che, mukutyoko ta sikbal ko nalikli ko ang kilal. Mukutyoko ta sikbal ani, chanaus natin nag, ani kipro natin nag, malak aning ka natin nag. Kasik ako ni Bek, kamanya de justicia chan manya. Buske mo la justicia. Kasika klish beuli tikilal, yusilal, ut, Diyos chiktak akamungke. O ganak sa ito, alisilbi, Domingo na kwan, pele preli po Agosto, abanan kamas kache kwan ito, yoke samish, kwan lito, makine ke kulak samish, man ito, takong lahu, onal liyakala, manyan. Arnulfo, Arnulfo, tiyo chakaming kila kwenin, kesa ichol, sasa kwen na kosabi, ahon nalik kwan ko, chakaming kilik anghel, chalwa niya. Awanan ng kosik, meri ng kosik, lakabit sininasya at Maria, sinali Jesus,